Tadi tu kirwain nama Frans ni lagi yang dia bertanya ke program kirwai ingu ya bani kirwain ke kong Emily Singh kirwai kuda bertanya belai wacana irwai war Jisu wakodor.

Kandidat ke Akashwani Jiwai telah orang saya bayar kajak yang ini pentib MK. Ke poliomyelitis tak kekejut ke sikbhak wajib wajib bi lenipur. Mem dawai wa pelaj im tang wajib wajib dah. Nabi iya ki drop polio. Kindia adalah kenai em kekejut polio la khatli telik isnem bota dem. Tang wa em buan ijingma na ipsia cha kechnong yong i na kechnong wia jenu i kam ke Pakistan wa ke Afghanistan ki wadang em ya kini kekejut polio. Ki khena waro dang em ki ha kejingma la dang em tang wile u em ya kekejut polio ha kini ke pertai. Yau ya da ya ki khena na kekejut polio ke sorkan me khalia hapo ke chenat yong ke chet ke kia ne ke health and family welfare da pon man ko ya ii tika pulse polio ha ka arpa kun detrik unain ru yong musnem arajar arpaun ru ha ki boot ki wada pengkre wa ya de ne te wan da pon man ya ke house to house ha ka arpa kun di wa ke lepau trik yong ni upunai jun wa ke strik yang Julai nanya unus dem arjar afandu. Terkepat di warok ki manbay ki manpa cirup wa ki nong pelai. Cenong, woi cim bentah ha kini ke national program. Wa gerap wa penek ya ke India kawalaik na ke kejut polio. Tentu lek ya pi wa ya pi ki kena na do dangka ha do sans nem ceki pulse polio boot. Kau man haka arpa kun detrik nain ru yong nus nem arjar arpan ru. Ini penting MKM 1HP naka Akashwani Juai.

Tadakin tu kirwai kuda sinya pina ke kongkes tina lengdo depo syukut ni ke program kirwai ingo kuduan cipina ke akashwani juai. Kini to ke akashwani juai to uro ni pon ruso pa samnet we ni cipia ke program ki surutem. Haka program ki surutem ne emi open up cipi ya i surutem na ke kiti yang ma paltimon perto curu bagi lok yang o ha i surutem mudai pertuju por wadalai.

0: Tada sinya pintu ye ki surutan na ki kiti yang uma paltemon porto ciro pagi parok yang o yude perto ki por wadalai. Tada gitin tu ki surutan na ki kiti yang uma paltemon porto poi cokut ke program ki surutan ke dewan cipi na ke Akashwani Juai. Kini tak ke Akashwani Juai lo ro ani por nrusan pavnet wini cipi ya ke program ki mat woi perkat. Hakani ke program ne am yang punap cipi iklam no reverend army ki pasa iklam yang ohjrong kapang da khen kor phi ya kiwon kiwon ki pmp kata hi kai ki phi ya ki jingkit khle
1: kubai phi wara nakong siao ikublai chwa ya ka Akashwani Juai, kudengar kamu ni kelat kawa uklam. Hai to wagani program angka ke points to ponder. Dan ni wang tin benar kebentar kawa perkat dan ni kimat kawa iha pesan perkat bahai. Iku boleh pilih kamu jo ya warok ki perlok perjor. Ki waap ya kini ka program. Halor kini kibentar kawa kini Akashwani Juai dan cini agengnya. Ui ya ka jingklam dan ni kam ki poin ke perkhidmatan seni bahai, hakani ke por. Bat ke topik ke wada cenia yang aku lam, ke angkutin pareng, if you value your things, you learn responsibility. Lekala ke ini benar, ya kini ke benta ongga kami nam, lepi kengkor, pi dan ini nyakor pi, yiki yiki kuman kiyong pi dan ini, ke to kiyong pi, ke tehi kuhikai ya pi, OMP ya, kajingkit kle lene kete hui kai yipi wo sngau thu pi ya kajingkit kle telapai i hakani ka topic ka wada chania hangam yo am literally gi mat ki wa kongsan ini kete to lapai i la ten pareng nong kong ongga ga walu ka war ga things ko le ka responsibility topai ki imut kini ka ongi kini ga walu mut i ga ya kete ka jisnyau i wo man ka wa mkam lani kawa kordor. Komut wa lapai iha kini

buat kiri kwa EM kam gibru lani ki komputer. Ti eta ong i kitir, gitar lani ki maring betak yong i. Kole wan kentin ke jingkit kle. Ke jingkit kle rap sa thu chu da ong wa uwan uwan ubru lani ka wan ka bru ko em ke jingkit kle. To em ki ka te ka jinglong. Lani ki bru ki wayi uchania. Ki bru ki man ka ong tin pareng man ki accountable ki. Ya kawan kawan kebenta kawai ceniai. Ni tak literally kentin katu kan kejak hai tok wachami hakani ke topik. Kam onos dang wa kini ke topik ong ka walara pi nya kor pi ken kor pi la ni maya pi ya ki ki wan yong pi. Ka hi wi kai ge pi wo chim pi jing dikle. Ka hi wo sikai pi. Wa kamon u chim pi ya jingkit kle. Tapi cuci i yang jimut yang kini ke kentin, lani kini ke senten, ya kini ke topik kewarcania anga wakram ya kang. Hawa angiwa kiwan kiwan kibru lani wan wan ubru lani kawan wan kabru, kawa maya lani wakengkor, kau nyakor, ya kiyi kawa kiem ki, umut orang kentin pareng man on ki. Ketehi kejeng maya yang ki, ketehi kejeng nyakor yang ki, ketehi kejeng kor yang ki, ya ketehi ki kuman yang ki, ketehi pun man ya ki wa, ucim ki ya ketehi kejeng kle, usnyau tok ki wa tok ke kamramu yang ki, ke wa usumar sukheri ki. Ketehi tak jumut kokesan yang ka. Ba cuk-cuk, keni gantin hawa ongi, wala khain kori nya kori ne xiao yi wa kiwan kiwan kiman yang yi man ki kordor hikai ko ya ubru lane kebru kawa usumar kaong ki pareng te ki kut ker hikai ki ki wa ban pa pen miet iki usendong iki nuksa e phi ubru wa am geri nga kat wa am geri ya nga chao thu ba Ia lek kat wayi boro upen bahap miat eka, usumar eka, usendong eka. Nadu waya eka, em permadia tok rap ngam telu rap hek sel, ke keduk ni rap ish rak juk te mesin. Eh wijok lep, menalai wan tau lain wan eporo jor selap, dah tingit ke, mana wan tolak aman ya usai jumpung kot pencengir eka. Balasnya wa tut ke hai ni hitai menalai wapak ke, tolak aman ke wa ulai cakar kena, Ongi ya kini kemakni pajka haiwan wa em gajinduna kini geri. Komut wa nga walua ya kini kekeri yang nga. Kengkora ka. Tetap kamon hikai ke nga wa em gajingi kli kau sumar kau sendong o ya ka. Kiwan ngwan kibru. Kiwa maya. Kiwa kengkor. Ya kiwan kiwan kwa ang kitok ni tok kiyong i. Martin wa ang warok. Cimi jing nikle wo suma niki. Martin wong wa mem traya ki bru ki wam kankor ye ki wan ki wan ki wan ki mar ki mata ki tiar gitar ki yong ki. Letok ki kot ki sela, letok ke komputer ngoman ke tiar, emayung letok ki mobile phone. Wan ki wan ki tiar ki wa io ni, ki man i ki yong i. Menami cimi tok man ki yong i sautuk yong i. Hikai ki i wa kaman utok lari. Kaman upercangi. Kau sendong iki, kau suma sukher i, ya kita kuman ki yong i. Kajingkeli kwa abu, kiwas nyaw ya geni, kajingklam kuyong nga halor ni ketoping, kau ong, lada i nyakor kenkor i, las nyaw iwin wan kuman yang i, kuman ki kukor dor, hikai ke i, sikai ke i, ocim i ya kajingkit kele. Halor ni ketoping, iwan wan senyaw ka, kajingkeli ya nga ya pi. Maya mem emma ye kiwan kiwan kuman kiyong i. Pat Martin ong wa warok mayai. Warok kankori, kankordori ye ki. Wipowi. Pat hawa kankordori Martin ong wa. Warok cimi ye jingkit kli. To i ye kilat ngerti ke wakaman. Kau sendong iki usuma sukheri ye ki. Ki perlok, ki perjor warok. Ke wasnyaw ye keni ke jingklam. Yang nga halor gani ke topik kewarcinya inga. Kwa awan rak kejak ci'i kibru kiwasnyaw. Ya gani ke topik keika jingkai. Halor gani ke topik kewa

Tanda kita tu kirwai kita siapi no brain direction the boy cukup ni ke program kirwai perang ke depan sepi nak ke akash wani jual. Kini tu ke akash wani jual terang orang ni pun nyawa dan ini sepi ya ke program kirwai ingo ikhtin hindi. Ya kini ke program ni emi ki kartu kan ni kirwai nak nang rwai wafer wafer kau penawi sepi. Ustang ini ke program dah ki lately kirwai no anan manak. Kerwau di episode dari Darpe O Atma, apa pembuat arrival le Jai Bolo.

Tadakitin tu kirwai, dusnya benda ke asli nongsi, depo cukup ni ke program kirwai ingo ikhtin kasi, kurwan cipi na ke akash funi cuai.

abas ngusi. Kabai premium hakis snem kalong tang saus pa laipu hundreu tengka. Kania kemud om tang si tengka pia hakis ismi. Palat arpu nyau kelurungut kibriau kilarung hakane keskim hadok menta. Hapok jongka, kumbak hadwai lak teli kilong yang hakari, kelio jingerap pisa hadok kumbak arpu ar hajar kelur tengka. Kini ki nambar kilong kibahe abha. Halendat kini ki jingken, daki lak teli kilong yang kidon lagi jong ki kana. Hangno kakemia kelayo jingerap ban beteng ya ke jingpulia jingkikun, bat hangno kakemia kelayo ke jingkersan ban kit iki kam yang kamsem. Paralok, teng-teng genong rem jong ke jingsingan ke bakrau, kalaban sedang da kepisa ke berit bha, bat tang kawai ke senjam ke berit. Wat karai ke berit ru, kalaban wanra ke jingkela ke bakrau. Nga kentu ipi baro ba pen penti kena, banesam iki jingtip sepangkini ki skim haki longgi yang jong pi. Para riba iet, haka man kibat. To mentang ina pahai syaka waypat kapang, kabalong kebenta jongki imlang salang dagi hajar senem. Kata kapang kalong, kejingit biet. Kejingit biet bun sien kalong, kabakam palat banya kabasyus ngotuk bakla. Kawan rak jing tiang, bat haba kejing tiang kabat eka jingmut jing perkat. Suki-suki kibriyaw kidukno, ya kejingla aban yoi, ya kejing sisha. Hapok kejing penbor jong kejingit biet. Kibriyo ki sedang ban shim, iki rai klem da perkat. Klem ke jing syampang jong ke science, bat klem da tip iki jing shisha. Kumkin iki rai teng-teng kilak ban wanra, ya ki jing ma ki bakraw. Hagejuk gopor ke imlang saalang jongi, kala jumat jingkerku di kibriyo shimet, kibla tuklar ya kumkin iki jinget, lengba ke jing start science, ke jing syampang, bat ke jing perkat ke bastat. Ke jing persyang jongki ke penselur kibriyo, ban bujili ya ke jing tiang, da ke jing tip, bat ke jinget matla da ke jing snutu ke babnya. Perlok, ke jinget lenti na ke jinget biet sya ke jinget bala pensyai, kam julong ke besok. Mentah ke sengi ngakwa banya sambat pi, ya ke wain na kum kini ke jinget tok kana ke ba ay mensiam. Jong ke jinget ke ba job ke ba penpau, ya ke jing job jong ke jing mut jing perkat, ke jing snutu bat ke jinget persyang lang. Perlok, ya ke wain ke sim la syam ha asam. Ke kerteng jong ke tak ke sim kalong hargila. Kehargila kalong kesim keba om jukham syem. Kedan kebenta keba kongsan ban sumar kuat ya kamaryang. Henre la selemba, la syem bakalong keba seniaw hakikat tokani kebenta jangka asam. Kibriyo kim sengau tenat bani iya ka hasau dong jengki. Buon sien, wat iki dieng, hakiba kesim hargila kalashnai kiskum, kiju pomno. Syuperkat, kesim kebayarap ban pen kuat ya kamaryang, katahi kehargila, kala kelalong keba syaksitom, amar ke jing tiang jong kibriyo. Hakini ke por, kawai ke biologist ke Purnima Devi Barman, kali i kini baro. Kelarai ban penkelai kini ke jing sengutuk bakla, kebala rung jeliau hake jing mut jing perkat jong kibriyo. Kala keren bat ki kentai, kala batai ki eki ish kibriyo halor ke nongrem jong ke science, bat suki-suki ki kentai kila sedang, bania don benta hakini ke jing yalap. Nangta kila sedang, ke jing kela ke bakrau. Kasimhi kabala beno man shwa kum kadak ka basniu kala sedang banlong ka jing itu jong kishnong dagi hajar kinong shong shnong ki kenthai gle mi shakhmat ban plat em yakisem hargila bat menta la tip yaki kum ki hargila army kini ki kenthai gle le aprsha wat ek imlang salang kila tre met labat sngi ban pat sngo tho ek imlang salang bat kila e no yak jinget biet kila peni bahabala pensngo yaki jing tip ki badai wat ki rukam perkat ki bala rem daki snemru kila aban kela. Paralok ngajuong, ubaya lekai, upo. Menta ke jengdon jeng kum kini ki samla haka rijungi kanang kiw stet bha. Ki baya lekai, bat ki bapho. Habay nujor baki porba menshua, menta ki samla ki kambun ki basim ya ke jengi lekai kum kakam. Ngalatip sepang arteli ki jengtumu ki ba kum kini ha nagalan, ki belong ki ba sengu tenat shibun. Kajing temu ke beningkong kedai ke Nagalan Baby League. Haba pias ngoy ke kerteng pila aban perkat sisha, ba kedai banlong kano-kano ke league ke barit na kebenta ki kena ke badang rit bha, henrei kam long kumta. Kani kedai ke lumpung ke bapela jung ki kena rit, ki balong kum ki sentiyo ki badan hakerta, ka ba san senem haduk shiphau na kat ar senem. Ba dai kum kata ke lumpung jung ki kena nong ilakai football, ka ba penselur ya ke jing stat bat ke sub jung ki. Bat ke bateru ya ke jinglong jongki. La sedang ban penia sok syok syok ki kena jong ke Nagalan bat ke football. Ki kena senrang bat kentai na duk san hadu shipo senam

serta kila abne shim benta haka. Keneka leak menta kala pendep, ya ke jingdap lais nam jongka. Keneka leak kala ketak bha haka rukom ke bha, ya ke jingmut jing perkat jongki kena. Perlok, ke waypat ke jing temu ke bakrau ke dangjaha Nagalan. Ke kerteng jongka kalong, Nagalan Women Futsal League. Lese ke futsal, kala benlong ke kentian ke bethamai na ke benta jongpi. Anitho epi, ya ke futsal latip rukum ke football hapo yeng. Hakane kidan tang sanngut kinang ilakai hakawe kaliang ka madan ilakai ru ka khamrit sibun banya ka madan ilakai football ka bajulong namar kane kinang ilakai kiap ban semi girai ki bakloi kiap ban penan kambhai ka boit bat ke jing tebet jongki ka women futsal league jong Nagalan ka ai kalat ka bakrau ki khon kan thai jongi ban pen I ya ka sap jongki nga ai khublei ya ki pat ba ka Nagalan nagabenta kum kini ki jing thumu Kumkini ki jing persang ki aiman siya mi ki waypat ki benta jong ka riru kumjo. Paralok, kani ka deka jok jong ki kor ki bor. Ki jing wat benya ki batamai ki jaman la kasngi. Ki jing pen mi thamai jong ka AI ki dang mi. Hakini ka jok, ka way ki jing kili ka long ka bakong san bha. Kumno ban penek pensa ya ka jing start jong ki beryo. Kat bangi dang ya chakamat bat ki buit thamai, kumno ngin yaisa ka jing edai bat ki tenrai jongi. Kaskolba nalanda kala syam yakalat banweng yagini kijingkeli. Kaskolba nalanda jungi kebeladap digi hajar senam menta kadang penwandur ya kijinglong jongkeri India hakadur kebetemai. Arsenam menshua ngalayolat ban pelia ya kajaka pulih temai jongka skolba nalanda. Kaskolba nalanda kala penimpat ya kedestur berim jungi kebelong ka syashtrat. Lania kijingyatai jongkiri ustad. Ka syashtrat kamdai tangkalat ban penpau ya lagi jong gijing sno. Kalong kerukam ka bala penbet renti jong ke jingyatai, jingyakran bat jing perkat ka bajelio. Hakane, kalong ke badan kam shibun ban pen iya ke jingmut jong pi da ke jing pensyongnya bat gijing shisha. Bat pide bandan ke jing start ban le akane. Ka jing hikai ban syashkor bat sno to iki jingmut jong ki weiru la yok lengba kane kerukam trekam jong ka syashtrat. Nga snokman ba ka skolba nalanda kala penlong yakum shibenta jongkane ha ka jingyalang penkup kerdan jongka. Kumba shiteng ni kisamla pulih kebe shimbenta haka kilawan ni kiwaypat kiri. Kani ke jing persyang ban penyeso yakum way ke destur hendai bat kipor bementa kalong kebadeban yarok shibun. Nga ay kubali kerpang ya ka skolba nalanda nagabenta kane. Nga kenturu ikiwaypat ki skolba hakari bakin perkhat yakum kani ke jing temu. Parlok, sekewaypat ke jing persyang ke bakrau kadang yat cekhmat ban penkerek ke samla negabenta ki kor ki bor ki batamai kat baki dang yadai bat ki tenrai jongki. Ka Central Sanskrit University ke badan Delhi katemu ban sedang ya ka BTEC program haka Artificial Intelligence bat Data Science. Kani kedek sinjam ke bakongsan ban penyeso ya ki kor ki bor jongkane ke jok bat ke jing stat tenrai jongkari India. Kanie kan nerap aga bentau ya kitiar AI ke batamai na ga benta kiktian ke India. Ka kamban penek pensa akikot bagi jing thok de kikti ke belerim jengi ha ka dor jong ka digital kan yo e ke jingki ke bapura ke batamai. Nga ai ke jing kit bok kit ruang ya ke Central Sanskrit University na ga benta kan ke jing persang. Paralok menta ka lariti ke India ke lepoi shi ke benta bapher jong ke perthai. Kibriyo hakaleng ke perthai ki nang tip bat priang ki surjing tem ki jingruai bat ki jinglong mensiam jungi. Daki hajar kilometer sya jengai negeri India, haka duriau Caribbean, kadan ka waikari ke bekerteng ka Dominican Republic. Hangta, ka jingdan ki nong India kalong shispa angot le siya khamdunaru. Wadah pedengkane, ka jing persyang ka ba itenat bha ka bedai bat ka lariti bat ka jinglong mensiam jungi nong India kadang yaat hangta. Kato ka dengut ki brio ki bakran Spanish hangta kila thau ya ka kenhun. Ka kerteng jongani ka kenhun kalong, Braham Kamal, Dominicana. Ki dekhot jongani ka kenhun ki pule lang ya ki kot Vedic. Ki hikai ruk ban pule ya ki mantra jongki Veda. Ki mshim la yok kanu-kanu ka jinghikai ka bapura na ka bentakane. Nri ki lanang ya ka rukom keno ka badai ya ki mantra jongki Veda da ka basngap ya ki surbala rikot. Menta ki kenuot bon ki mantra haka rukam kabadai. Kini ki kentop ya ka Purusha Shuktam, ka Shri Shuktam, ka Shri Rudram, ka Durga Shuktam, bat ka Devi Mahatmatyam.
कजिंग प्रशांग जंकी

nang yagi riti dustur jengi kat ba kidang sa jengai negeri India kelong ba aimen siam shibun ngai ke jengkit bok ket ruyang nya barok kid khat jangka Abraham Kamal Dominicana na ke benta ke jeng trish tom jengki ngai ku bele shibun ru ya kum kini ki breo ke bayai beteng ban penlong ya ke lariti jengke India ke ba pau nam hakeleng ke perthai para riba ye kejela Meghalaya ke pau nam na ke benta ki lo bat ki jaka ba itenat Uno-uno balik jengok ke jela Meghalaya ukan Muslim yang ke jengbha jengki beriho jongka. Nerai ke Meghalaya ke dan suka wepat ke jenglong bakerpang. Kabang akuak bani keren bat pi mentah ke sengi hakaman kibat. Kani ke long, ki jengki yang deng jeri jongka Meghalaya. Om ke Ruth, ni ke lenti, nerai ki tiat jok udeng. Ke jengi tok khana syapang kini ke jengki yang deng jeri ke long ke basengok tenat shibun. Yakini ki jingkieng kem jushna tang haki khindiat sngi ne khindiat snem. Ki shimpor da ki paus nem ban long ki baskem. Yaki thiet jong ki ding jri la ai lenti suki suki. Yakini ki tenrai la penyat leng ba ki wa. Kat banang yat ki por, kini ki tenrai ki shimhi yaka dur jong ki jingkieng ki baklan. Kadan saka wepat ke jinglong bakerpang jong kini ki jingkieng. Ki long ki jingkieng ki ba im. Kat banang yat ki por, kinang khlan cok syo. Kajing start penuan dor jengki breo ka Meghalaya ka pau haki. Halendat jengki ka don ki senem jong ka jeng yaisha bat ka jeng buram ka bajelio ka mariang. Kini ki jengki yang ki peni ki ee ki ee ki bapala ka baki breo ki lak bantau ha ka jeng yadai bat ka mariang. Kani kade ki jeng saanam jong ka rijungi, jong ka perthai. Menta ka India ka lapan ban penrung ya ki jengki yang deng jeri jong ka Meghalaya ha ki UNESCO World Heritage Site Network. Paralok, namar ke jengkela kesun beneng, kini ke jengke yang ding jeriru, ke kenduk shibun ke jeng air. Hakum kena ke por ke breo ke Meghalaya, ke le pendep, da ke jeng start ke kamram, ban penek pensa ke ne, ke jeng saanam ha kamaryang. Kam mencua, kamlong ke besuk wat ban lap ke jeng don tikna, kat no teligi don kini ke jengke yang. Ke breo jong ke tanhi, ke la sedang ban nyaw ya ki. Hadian ke ne, ke shnong ki tauru ke la shem ke jengkit klik, ban sumar kini ke jengke yang. Menta ki breo jong kathan ki dang sumar, ya palat chispa arpau teli ki jingkieng deng jeri. Kato gani ki kenhuan ki jurep, ya ki jinglong jingman jingini ki jingkieng man la kesnem. Don ki breo ki bala penkrek ru, ya ki jaka thung jingthung man penklany, ya ki jaka ba marjan, hatjan, ki terai jingini ki deng. Hagani ke rukom, la thaw ke rukom badan jingim haka mariang, na kebenta ban penek pensa ya ki. Pilala abani i menta kesenem, yau ba haliwar lapen kuburam daka kusnam padma. Ulapen lut palat sanpau senem jang kejing im ju'u ban sumar, ya gini kejing keng deng jeri. Kejing ai ti ju'u kelong, kejing ai mensi yang mingi baro. Paralok, lada pila julec kini kejing keng deng jeri, tu ya sami kidur jengki hagi rensan social media. Kidur jengpi kan ai mensi yang mingi weipat kibrio ban tip, ya gini ke kam saknam kebekerpang jang kejela Meghalaya. Para riba iet, baro ngi kwa baka shnong jongi, kan long kaba kuot, bat ka sor jongi, kan long kaba itanat. Nrei gidu nabha ban sange ban perkat pat, manu bapen kuot iki jabo, ya ki balalum saudong jongi. Kibobun ki breo ki shushim, baka deka kam jongki waipat, bat batang makihi, ki ban pen kuot iki jabo. Nrei gidonru katu gini ki breo hapadeng jongi, ki ba aiman siam shibun yangi, da ke jingmut jeng perkat jongki. Ngelayolat bantip syafhang kikatuk ini parakan thai na biawara haga distrik Rajgar jangka Madhya Pradesh. Kilarai ban penduk no yang kejabok plastik belas sapriang saudong jengki. Kim syempoi perkat ban donpat ban wanra yang kejengkela. Makihi kila sedang ban lum yang kejabok plastik bat gibitor teli na keleng kesor. Suki-suki kini kejeng persyang kela nangki ustad, bat nang tala sedang ban penkelai kataka plastik syaki mauit belatip kum ki eco-break. Mentai kini ki eco-break hi lapenan kam ban pen itenat yagi jaka patba. Hakini ki benai balalej harajgar, dagi sepa kilo ki plastik lala ban penan kam biang bat penan kam hakerukom bakamba. Kata, ki plastik ki baju pensap riang yagi jeng jabo hakenong ba. Menta lengba kajeng persyang jong ini ki hinmen para kentai. Ki nang no senyang ban pen itenat ikanong ba. Ngai ku belai ya barok ki hinmen ki para kentai jong ka biya wara bat ya barok ki perlok ki bedai bat kene kajeng yalap. Para riba iya, bon ki beriuk la tok syanga daga ba ai jeng mut bangan keren halor kapang ka bakar pang ba. Kapang kadai

Ganesh Otsav. Wala kadang sa sakat to kani por shuapan sedang ya kani kejingle kemen, nri bon ki brio kila kerpat bangan keren sepang kani menta. Kadau kalong baka kam man shna gi durblay jong Ganesh kala sedang lupa. Kinong shna durblay bat kebedai bak kani kakam ki kala long ki batrish tom bon benai shua kani kejingle kemen. Kumtang dan kejing kerpat kabaret na kebenta jong pi baro. Nga kentu ipi ban penti kena bayak durblay jong uganpati baba balabu hayeng jong pi haka housing society jong pi nehgi dong jong pi balashna

Man wajia ini demirkom irpenjo o wanra yai isnya bha kam gadak isnya maya hakam gini gipor perlok kayung nandet hapo maharashtra depenjo go yegunuksa ku emjingmut bha heita oini kayung petkar nabaha durpura nandet snyao thok ku emkam bha o ekrchan Dewi em jengmut, ibu yu erap, kamtam ha istam isaja ikhaya chan. Kamta hagasngi biya, yong gani ga yong. Depan le, da ka accident insurance. Neben ta ki lehejar sanspa angut kibru, yong gada ga chanong, kau ki chong saagi. Wipu wiu dukhat yong gani ga chanong, uyo uyag insurance ko chilak tengka semen. Kini ke yung pun le kau ye kini ke accident insurance hadin beri yoga ye ekho kau chongchong yo mat ki ni ki por ni jia yo sendat kami or kari iya takho kari kam de ter ter ha kami di por kini ke accident insurance ira bahaga ye ki bru yong tak chong perlok kesorkar eger chan ga chigi yung sam hawra ki benta yong kari Langba ke Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. Kini to ke accident insurance. Ko arphaudan ka don hi haga chisnem. Kini ke insurance. Ye ko pun yo hado arlak tengka. Cha kitu kyo bo ye kini insurance. Hado katni em sanpau praklur ngut. Kyo redep o thapertuj haga ni ke scheme. Nagini kan wa arphau praklur. Tok ki manbei, ki view kan thai, wa ki khan kan thai. Kat kam ki report da ongwa, langba ga ni ke scheme, sorkar riye ko yirap, hado kam wa lehjar nyauspa klur tengka. Perlok, kam jo ke Pradhan Mantri Jiwan Jyoti Bima Yojana, kanila man ka ke scheme ko yirap bha. Kani ke scheme, yirap poisa ga hado arlang tengka, chika yung ko maad I klat sendet, Kiba hiyong ni jiai umpoi berkat. Hagini insurance, yew thap poisa, sospa lipaun rutengka dan hi, hagajisnam. Yew mankam chitengka piak dan hi, hagajisngi. Palat arpaun nyau klur, dedep kiw thap pertut, hagini skim. Lengba gini skim, kamu khatwi lak ki manyung, diyo irap ki lengba gini skim. Poisa kawa ka sorkar yirap ko. Khanjo ka chaka arbhav ar hajar klutan ka. Lendet inyura jar jar ki manjum. Kuriyo yirap ng niskim em ki jar jar iparam. Em ki manbay ko langba ka nehi ka skim. Yo yirap ki ukurchani puray ki khan ki kiti yam ki. Em le ka manbay ko yo alar ukurchan ni ki yunga sam hagubun ki liang. Parlok. Buon sin, jo jiab ha. Wiyo kacha ni, hadin ha buot, na ikan chau iwa khajak. Kam te karpar ipi, wawra e gwarta, chapang gana ga skim. Parari umiya, hagani ga man ki baat. Tan yikur onyi, che I benta, iwa em haga imlang ga saalang. Iwa em ha I, digi hajas nam na chua, iwa dang em hadu gini gisngi. Ite to ingat beit. Ingat baik, mani palat, banyak bersenyal tu bekla. Ini ingat baik, ya icai ten, ya icai cak yelam bekla. Man dengat baik, kibru cimragi klem di perkat bah, klem di bicar, kat kam ke sains, klem di perkat, kat kam iuskiat. Ite irai iukam teh, ya icai jenjar hari nebut. Tangwa, haji ipuar, embaik wan, Hapok cenong hapok tau. Haga imlang kesalang. Kiwiyin percha. Ya ite ingat bit. Dia pun emkam. Ye borjabin yang ide. O perkat seni. Ile yang gini. Ki katu kat ni. Imen seni. Wo pun kelah. Neti itin. Cik itip. Wa ingat klam nong rim. Cha ingat tebis nyatu. Berlok. Tang wo kelah. Na ini ingat bit. Keluti mauman go gosok. Mentu gosngi kwa au khanaj pi. Hei tok go kubar go jab. Ya ini.

Shastrat imelin ibnurim woi tainya. Shastrat omwat i ito iye tainya dan hi. Ibn pao dan hi jar jar jingmut. Kini guru kami hitai arab kecibun woi pelu jingmut. Dewe tai bah, dewe sani bah. Kat wakam te hagani kiye tainya. Emkam bahawa biang yikinya kiutang. Hagani kiye tainya. Emkam bahawa emi mensenya cha. Open cha ikicor. Senyau suka, hoi o seki ya kini kitainya, haga program penkup waram, yagi kena pura yang ke Nalanda University. Kamu marci bahat, nagi tiki kena kewe cimenta, haga tegi yatainya, tok kewe nebari. Kam tepen pao senyau ngu, ya senyau waram, ya ke Nalanda University, wada cim kiaga, wapen imbyang, ya ke negur kom yatainya, kukit cimut. Berlok, sewi, I open crack igi kendro, open crack kam igi korgi bar, delang wo irukam even chua. Ke Central Sanskrit University, ke wa Delhi, dao sedang wo igi BTEC program, haga subject Artificial Intelligence and Data Science. Kani to ke lad, wo pentok I ipure, lang bai istat utme wo istat yong rem. Lang bai ni subject, Ia penmi yaki AI, kio kentu yaki jek kite nyonggeri India. Kamni, ya obar gari, he open nek bensa, yaki jek kite ngewerim giongka. Kamta, ia yikar kukurda, yaga Central Sanskrit University, he ito wakinik benta. Perlok, hagi niki sengi, kolsor yonggeri, por gagalanyu berthai, ki jek beru nagalanyu berthai, ap senyau ki, Igi surgerwai yongri India. Kamju iye ngaj IWM magri India. Igi hajar kilometer ni India. Haga dureo ba Caribbean. M gari gotip kam ga Dominican Republic. Haga taga ri kinong India M gi kam chispa. Ne ye gudunai de kajak. Heite M ga kunhun yong gibru. Yu klam de kiti in Spanish. Sengi ka kunhun gotip kam ga Bram Kamal Dominicana. Kani ka kunhun, pura ka ye ito itar ka Vedic literature. Heita, kini ki bru, tipki, leki, ya ka Vedic mantra. Kita ki bru, membahaw yok ye sikai ubiang. Tangwar tipki cibun ki gi heita wa ka Vedic literature. Hagi ni kisngi, da tip bahagi cibun, kentup Yag Purasha Suktam, Sri Suktam, Sri Rudram, Durga Suktam, Vayaga Devi Mahatmyam. Kini ki bru, em ki chajngay nagari India, tango puray ki chapangyong gari India, kat wan man iwi imensin. E kubleya yaga kunhun, Brahm Kamal Dominicana, ye perchangyong ki, penpaw yasnya uram haruk katte. Iu kami ni percang, iu pun roy cik pertai citulup, iu man nilong, iu start itep, iu em agri India. Parari umia, iu kejelah mek halia, tetep negil o, wiki lom, ki wa, ki umiat, ki osuk yongka. Ki ulai cik ni kejelah, nesakkan mo bat yaki, wiki bruh ni kejelah, man gi, ki bruh gebah. Tangwa, ke mek halia, Em haka sevi korpang ma, ia kwa open senyau lengbaga ni program man ki baat cipi. Ita to ki yingkeng dangeri. Ki wetip dektin parang kam ki root bridges. Niki thet den depan man ni yingkeng. Ya ki ni yingkeng dangeri. Chimpor bahar ki pao pao snem. Wau pen man ni ki hadu wau hoi wau lai lengba. Ya ki ni yingkeng dangeri. Dachna Yo ulai lengban a jrong yong gwa. Sevi korpang kini gin gain dangeri. Even no tet urang im urang yeng yong do ding. The tan usna hedur wo puan yong king. Ini mani o korpang ba. Kamon wo bru im urang kat wo gamariang klem de pentut yika. Kat tegeri India percang wo tap yekini giutip. Heito wa kini gin gain dangeri. Kau emak kejelah Meghalaya, hak UNESCO World Heritage Site Network.

Berlok nei dau ikala hai mani long yang sud nen. Kini gin kain dangeri sedang gu cakta. Ki bru yang ajla meghalia. Chim gi ikit kli u sumar ya kini gin kain dangeri. Knau yo lek ki ni cakta hagamarian. Kini gin kain dangeri em ki bon bha hapu ajla meghalia. Manas dango nyawe ki ne chem u em gi haru chispa arp haldli hagajla meghalia. Em gi kan hun yo pek ko sumar tikna ya kini gin kein dangeri manusnem kini gi kan hun de per changile o thungdein o thungsun tu hagi thao em kini gin kein yo scam we kan dao kamte yegi klo em kini gin kein dangeri de sumar ba yo opne pen sa yegi gin kein jandi yo bhia gi khubar hagi ni singe gur dab o ba haliwar de yo u yego khusnam Padma Award naga presiden Yongri India uba haliwar de pelut usan paus nem mirta yang o hewu sumar gini gini gain dangeri ikam yang o man gigu kro ku emen seni gu bon kamte perlok wala de em na perdi yang pi ki ulai spot meghalia ki ulai wo saki ya gini gini gain dangeri hagini gajla samwani gi dor yang gini gini gain dangeri Hagran san social media knam wagi widwan le yagu tip yagu sakhi ya ini I amukar pang hagizla meghalia parare umia woro woro kwa iwigi chnong gi thao uman gi go khot gumiat kyosok tangwa mjo poi ber khat wani I chao pen khot pen singar ini gi chnong em gi ber khat wada em isa ki to pen khot ini gi chnong tangwa em wan kat tu kat ni kui rap open jo ke we gu emin sin he to we ni tip o em gi khon gan thai na biaura rajgad district hapa madhya pradesh kini gi khon gan thai langi jhap de mon snya ba me mo pa e ki mo yang gi gi with one wo lo mo lang no pani gi jhap ni gi yung gi sem yang ki langi gi plastic Langgi ki klong om na badan na dia. Neta negiti ki plastik sedang ge open kela ki mo blok eco brick. Hagi khejak benai beredap harajgat. Tegi spa kilo ki plastik depan kuat iki. Iwe wedi yok biang open MK miki. Kita ki plastik ki depan teroy bahaya ke senong ke tau. Leng baik kere istam kita ki kan gentai. Depan yosuk David Wan ike senong. Eko blei yegini gipi yukon thai, ki kon gan thai yungguri, ki yukra istam, ku emikit kli, o wan ra yi kuj jinger, he open galadur, thamme, yaga chanonga thao. Parari umia, em bon gibru, ki utok changa, kwa gyo klama, hajurong yunga pang go karpang baha, kata ga pang, to ga ganish utsaf. Han ladang sa, skatu ga nipuar, hachwa wo sedang gani gala eniam la, Em cibuan kiu kerpang, uklama hei to wengi kerpang. Idau to wai cnai gidor belai yang Ganesha, nestangi. Kiu cnai gidor belai, wai kiu widuan kiu to hangi kerkam, sedang kiu ukre digi benai cua gani kelainian. Kamte, em wai kerpat ibu kian nebenta yang pibro, kentu ipi, wau bu ikni gidor belai. Yang Ganpati Bapa. Ubuk biki yung asem yung pi, negi housing society, negi thao gu emgi jenjung yung pi. Yegu rachna naga khandao, wadigi kiti gu plia yung gi kon yung gari. Bo ale ikarpat nebenta yung gitu, gu chna yudur blai yung Ganesha, o chna naga khandao. Karpat ale, yegu thet igni gu dur blai, o kulli bhi, Wada yi chanai gini gudur blai. Hai wani thao chanai ki. Wai usniya bha. Ham thit gudur blai. Ki uchna naga plaster of Paris. Perlok. Gudur blai uchna naga ndao. Dao pragi. Mandan no. Mandapan ngam gini gudur blai. Hago om. Ini ye rapi. Wai dai go om. Yegi nan. Wai gam mariang. Hagan gudur kom. Dapan nepan sa ye ngay. Heju ipuar. Dapan dap I kit klik.

Pendeta Agung Akashwani Jua telah urak dersenya pintu ya haka program kerpang man kibat yang dikelam Prime Minister untuk pengkala cekitin jentia duan cipina ke Akashwani Shiloh. Tipu terdapat di Qatar Arfa Prime Minister Yusok Iwa ke Akashwani Mumbai dan benta ke Vivid Bharati Service. Haipur Aruji Yusok Iwa ke Akashwani Delhi yang via ke kubur ekitin perang Haipur Ajpua Naka Akashwani Delhi usnya bi khubar ekhtin Hindi. Hai por asen yosok yangi waka Akashwani Mumbai ni bintai ke Vivid Bharati Service. Tipo redak bi Qatar arhakun debinet ambukang yiki radio yang pi sabah yang yiki program ke obun adin. Kini tau ke Akashwani Juai.

Telok haga program ki ruai ingu akhir wajan tia ni kejan miet sedang dituki artali ki ruai ki yong u kener miki sungo wagi perlok yong u. Hai ni poru peten biang i peten mi pi akhir ruai yung tercain miki lekiang ceru wagi perlok yong u. Hagi ruai ingu u i bertuju kular ublai wa arwen u wakruh.

Telo dak tu ki ruai yang hyper meter yang wiper lok yang wiper poj kudu program ki ruai jentia ruan spi ne kai shuni chowai. Heni pon ruch pa minit wiper poj ku bituan ka program ke i ne ka janmit heni M1 ran spi ya ka program ki ruai ingu ha ki ruai hindi. Tene ke janmit wis dang ini ka program ki yang i u pentem pi ya ki litli ki ruai na ka album Nacho ga. Nagniga album pentem pir wai hey anan hey iwa artir pir ki jit yuleven dhania tirana kini ki litli ki wai der wai da Sheldon Bangira tenya abi kini ki wai ingu kyamu

Para ribe iat jonga nga ai ku blei pi baro ka ai nga gjing kemen ke bakrau bne kendu bat pi baro sa shi sien lengba ka man ki bat shi teng na kasnam ar hajar ar pun reo kala le hakini ki hndro banai bla le no ngile kran ki ba bon ki jing job ki ba ai man siem jong ki para ri ha ka man ki bat ubnai jilli ru ulawan ra kat to kan ki mau jam ki ba pendap i wei nong india da gjing sngo sarong Kini kijing job kipen i ya kijing klan jo kejat ben rio jungi ke banang roi ha kijing singan bat kijing lak bansan ya halade. Dang shen, ngaliyo alat bani shim bentah ha kawai ke program ke bayadai bat ke Indian Navy ha Kolkata. Ha kata ke por la penerungkam ya ke INS Dunagiri, INS Shanshodhak bat INS Agre ha kishipai duriau jungkari India. Naduk kijing penwandur jungki haduk kijing shna jungki. Kawai pakawai ke bentar jungi ni jahat, kalong ke bertenrai pura. Kebapan i, ya ke jinglak jong ke India ke banang roi, ha ke jingsinai ke tiar yadari. Bat ke jingsim kia jongka, ya ke atma nirpa.

Kakak kum ki jingdeng ke betamai. Kum joru bon ki brio kila pen priang hagi rensan social media. Bakila pen kenria no ya ke syuti syabari kum ke jubab halor kene ke jingkerpat. Parlok, bon ki brio kile samru ike jing syam ki ba ai men siam syapang ke jing priang ya ke jingnya syong kalilang. Kito ke baju let jing let man ke sengi syaka jo ka jaka ha ki kali shimet jengki mentak kila sedang mene syong kalilang. Hangno-hangno bala, ki brio ki jiet ru ban penankam dagi bos, bat ki metro, na gebenta ke jinglet jingwan jongki man la kesngi. Kini ki jing persyang ki harap ban penek pensa eka petrol, bat diesel. Kumjo ru ki kubor gi ba aimen siem, ki wan na gijaka boper-boper jongkari, syapang ke jing penankam gi sebo ba yok na kemariang, kebala nangkio. Kani ke jing sengoto, kebanang roi ke peni, ya ke jing simkia jongilang na gebenta ke rap kariang kebanek, bak ke jing sumare kemariang. Perlok, ngasngu kumen bani i, bamangi kinong India ngye kendo olang, ya kene ke jing ek jong ke pertai, da ke mensiam jong ke jingnya teli, bat ke jing kit klik. Ngangit skem bakane, ke jing klanhi jong ke jingnya siam benta pat ba, kandang penkup bor yangi. Kene rap ingi ban job, ya man lah ke jing ek, bat kene lame ke jat benrio jongi, sya ke jing job, ke bakam kraw syuk-syuk. Para riba iet, hakari jongi, kisngi kha bagi jing khawai shong kurem kem dei tang ki jing lek men shi yeng ki de ki jing rakhe bale samlang da ke emlang salang bro kawai kawai pa kawai ke long yeng ka kwa bnya sa me ke jing kemen jong ka bat ki wei pat bat ka long rukom ban ai jing ai sngo bha sha ki nong wan kum ka dak jong jing sngo ngo bat jing ie paralok kawai ke long yeng na nandet ha maharashtra kalabo ke nuksa ka ba phala bnya sam ya ke jing kemen ha rukom ka badan jing mot shisha ka longyeng ki petkar nagashnong Bahadurpura Hanandat kelas ngau balada dei banya samlang ya ke jingkemen dei banya samlang ha gurukom ka bala ban longkum ke jingkersan ha ki por ki ba e ha ke jing khawai shongkure ma ka yeng ke sam jongki ki lepen bet ya ke accident insurance na ga benta ha do lai hajar sans pa ngut ki nong shong shnong lepen biang ye wei pe wei inong yo jingmentoi da ke insurance ka ba silak tengka Kajing perkhat kebadan halendat jangan ke jing temu kebadan buram kalong kebakta asisha. Kalong yang kelas saki kumno hadian kajing ja aksiden buon ki long yang kisakut ha kajing ea kaliang kapisa tengka. Hakum kini kipor, wat kajing ea da kebarit ea ha kaliang kapisa tengka kalaban ai kajing pentingan kebakrau bat benlong kalenti jang kajing im. Paralok, kesorkar ke ai kajing ea da syaki klur teli ki long yang ha kelengkari. Hapok ke Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana na kebenta ke Baisio Premium Shisnem ke batang Arpau Tengka. Kebamut ke Baisio Premium Tang Arpau Tengka na kebenta Shisnem. Lapen biang ya ke Accident Insurance ke bahado Arlak Tengka. Hadu menta palat Sanpupra Klurngut Kibriyo kilarung hakene ke skim. Na kini kumba Arpupra Klur gidi kikimi ki hinmen para kenthai ki khun kenthai bat ki kenthai jungari jungi. Daga bapen syong nong rem hagi jingtip balayo hadu menta. Kilong yeng ke bela syakta kilayo eka jingyarap ke bapalat lai hajar nyos pak klur lengba kini ke skim. Perlok, kumjuru ke Pradhan Menteri Jivan Jyoti Bima Yojana kalong ru ke badan kam. Kini ke skim ke AI insurance ke ba arlak tengka sya ke long yeng tada jabu ubriu uyap hagi jingja basngusi. Kabai premium hagi sisnem kalong tang saus pak lai puhun reu tengka. Kani kemud om tang si tengka pia haka si sengi. Palat arpu nyau kelur ngut ki beriau kilarung haka neka skim haduk menta. Hapok jongka, kumba katwai lak teli ki longgi yang haka ri, keliok jengirap pisa haduk kumba arpu ar hajar kelur tengka. Kini ki nambar ki long ki bahaya abha. Halendat kini ki jengken, daki lak teli ki longgi yang kidon lagi jong ki kana. Hangno ka kemia kelayok jengirap ban beteng ya ke jeng pulia jeng ki kun, Bat hangno, ka kemi kalayo ke jingkersan, bankit iki kam yeng kam sem. Paralok, teng-teng ke nongrim jong ke jingsingan ke bakrau, kalaban sedang da kepisa ke berit bha, bat tang kawai ke senjam ke berit. Wat karai ke berit ru, kalaban wanra ke jingkala ke bakrau. Nga kentu ipi baro ba pen penti kena, bane sami ke jingtip sepangkin iki skim, haki longgi yang jong pi. Para riba iet, haka man kibat. To mentang ina pahai syaka waypat kapang, Kebalong kebenta jongki imlang salang dagi hajar senem. Kata kepang kalong kejingit biet. Kejingit biet bunsian kalong kebakam palat banyak kebasyukur.

ke long ke bakong sanbha kumno ban panne pensa ya ke jing start jing ki brio kat bangirang ya chakmat bat ki buit thamai kumno ngin yai sa ke jing dei ba ki tenrai jingi kaskol ba nalanda kala syam ya kalat banweng ya gini ki jing keli kaskol ba nalanda jingi ke beladap de ki hajar senam menta kadang penwandur ya ke jinglong jongkeri india ha ke dur ke bathamai arsenam menchwa ngalayolat ban plie ya ka jaka pulit mai jongka skolba nalanda ka skolba nalanda kala pen empat ya ka destur berim jungi ka belong ka shashtrat lania ka jingya tai jongki riostat ka shashtrat kamdai tangkalat ban pen pau ya lagi jongki jing sngo kalong kurukam ka bala pen bet renti jongka jingya tai jingya kren bat jing perkat ka bajelio hakane kalong ke badan kam sibon ban pen iye ke jingmut jong pi da ke jing pen songnya bat ke jing sisha bat pi de pendon ke jing start ban le ekane ke jing hikai ban sha skor bat sngo tho ik jingmut jong ki weiru la yo lengba ke ne kurkom trekam jong ka shashtrat nga sngo kuman ba ke skol ba nalanda kala pen long yakum sibenta jong ka ne ha ke jing elang pen kup kerdan jong ka kumba siteng ne ki samla pule ke be sim benta ha ka kilawan ne ki wei pat kiri kani gejing persang ban peniso ya ka wei ke destur hendai bat ki por bementa kalong kebade ban yero sibun ngai ko beli kerpang ya ke skol ba nalanda na gebenta kani nga kenturu iki wei pat ki skol ba hakari bakin perkhat ya kum kani gejing thmu parlok saka wei pat gejing persang ke bakrau kadang ya chekmat ban pen kre ki samla na gebenta ki kor ki bor ki batamai kat baki dang ya dei bat ki tenrai jongki ka Central Sanskrit University ke badan ha Delhi ketemu ban sedang ya ka BTech program ha ka Artificial Intelligence bat Data Science. Kani gede sin jam ke bekongsan ban penyeso ya ki kor ki bor jong kani ke juk bat ke jingstat tenrai jong keri India. Kani ke nerap ha ke bentau ya ki tiar AI ke batemai na ke benta kiktian ke India. Ka kam ban penek pensa ki kot bagi jingtok di kikti ki belerim jongi ha ka dur jong ka digital kan yo e ka jingki ka bapura ka batamai nga ai ka jingkit bok kit ruyang ya ka Central Sanskrit University na ka benta ka ne ka jing persang paralok menta ka lariti ke India ka lepoi shi ki benta bapher jong ka perthai ki brio ha ka leng ka perthai ki nang tip bat priang ki sur jing tem ki jing ruai bat ki jing long mensiam jongi da ki hajar kilometer sa jengai negeri India ha ka duriau Caribbean dan ke Waikari ke Bekerteng ke Dominican Republic. Hangta, ke jingdan kinong India ke long shispa ngut lek si kamdunaru. Wadah pedengkan ya, ke jing persyang ke baik tenat bah ke bedai bat ke lariti bat ke jing long mensiam juga kinong India kadang yaat hangta. Kato ke dengut ki brio ke bekeran Spanish hangta kila tau ya ke kenhun. Ke kerteng jongan ya ke kenhun ke long Braham Kamal Dominicana. Ki dekhot jongene ka kenhuan ki pule lang ya ki kot vedik. Ki hikai ru ban pule ya ki mantra jonggi veda. Ki mshim layo kanu-kanu ke jinghikai ke bapura na ke bentakane. Nriki lanang ya ke rukam keno ke badai ya ki mantra jonggi veda da ke basengap ya ki surbala rikot. Menta ki kenuot bon ki mantra ha ke rukam ke badai. Kini ki kentop ya ka Purusha Shuktam, ka Shri Shuktam, ka Shri Rudram, ka Durga Shuktam, bat ka Devi Mahatmatyam. Kajing persyang jengki benang ya kiriti dustur jengi kat ba kidang sa jengai negeri India kalong ke ba ai mensiam sibun. Nga ai kajing kit bok kit ruyang ya barok kit khot jangka Braham Kamal Dominicana na kebenta kajing terish tom jengki. Nga ai kubile sibun ru ya kum kini ki breo ki bayai beteng ban penlong ya ke lariti jengki India ke ba paunam ha keleng ke perthai. Para riba iya kejela Meghalaya ke paunam na kebenta ki loo bat ki jaka ba itenat. Uno-uno balik jengok ke jela Meghalaya ukan mau slim ya ke jengbha jengki beriho jongka. Nerai ke Meghalaya ke dan seka waipat ke jenglong bakerpang. Kabanga kuak bani keren bat pi menta ke sengi hakaman kibat. Kani ke long, ki jengki yang dengjeri jongka Meghalaya. Om ke root, ne ke lenti, nerai ki tiat jok udeng. Ke jengi tok kana syapang kini ke jengki yang dengjeri ke long ke basengok tenat sibun. Yakini ki jingkieng kem jushna tang haki kendiat sngi na kendiat senem. Ki shimpor da ki pau senem ban long ki baskem. Yaki thiet jong ki ding jri la ai lenti suki-suki. Yakini ki tenrai la penyat leng ba ki wa. Kat banang yaat ki por, kini ki tenrai ki shimhi yaka dur jong ki jingkieng ki baklan.

Kadan sa kawai pat ka jinglong bakarpang, jang kini ka jingkiyang. Kilong ka jingkiyang ka ba im. Kat banang yaat ki por, kinang khlancho syo. Ka jing start penuan dorjo ki breo ka Meghalaya ka pau haki. Halendat jong ki ka don ki senem, jong ka jing yaisha, bat ka jing buram ka ba jeliyo ka mariang. Kini ka jingkiyang ki pen iya ki eki eki ba pala, ka ba ki breo ki laak bantau, ha ka jing yaday bat ka mariang. Kani ka de ka jing saanam, jong ka rijongi, jong ka perthai. Mentah ke India ke lapan ban penerung yang jingkiang dengjeri jangka Meghalaya hagi UNESCO World Heritage Site Network. Paralok, namar ke jingkala kesun beneng, kini ke jingkiang dengjeri ru ke kenduk sibun ke jing air. Hakum kena ke por ke breo ke Meghalaya ke la pendep dan ke jing start ke kamram ban penek pensa ke ne ke jing saanam ha kamaryang. Kam mencua, kamlong ke besuk wat ban lap ke jingdan tikna katno teligidan kini ke jingkiang. Kibreo jong ka tan hi kila sedang ban nyau ya ki. Hadian ka niya, kishnong ki tauru kila siyem ya ka jingkit kliye ban sumar gini ki jingkiang. Menta kibreo jong ka tan ki dang sumar, ya palat chispa arpo teli ki jingkiang deng jeri. Kato gani ki kenhuan ki jurep ya ka jinglong jingman jingini ki jingkiang man la kesenem. Don kibreo ki balapan kre ru, ya ki jaka tung jingtung ban penklan ya ki jaka ba marjan, hatjan ki terai jingini ki diang. Hagani gerukom, latawi gerukom badan jingim haka mariang nek bentaban penek pensa yaki. Pilala abani ii menta kesenem, yauba haliwar lapen kuburam daka kusnam padma. Ulapen lut palat sanpau senem jang ke jingim juu ban sumar yakini ke jingkiang dengjeri. Ke jing aiti jung u kalong, ke jing ai mensia mingi baro. Paralok, lada pila ju lech kini ke jingkiang dengjeri, tu ya sami ki dor jungki hagi rensan social media. Kidur jong pi kan aiman siam ki weipat ki breo bantip, ya kini ka kam saanam ka bakerpang, jong ke jela Meghalaya. Para riba iet, baro ngi kwa baka shnong jongi, kan long ka bakuot, bat ka sor jongi, kan long ka ba itanat. Nrei gidu nabha ban sange ban perkat pat, manu ba pen kuot iki jabo, ya ki balalum saudong jongi. Kibabun ki breo ki shushim, baka de ka kam jong ki weipat, bat batang makihi ki ban pen kuot iki jabo. Nregi donru katto gani gi breo hapdeng jengi ki ba aimen siem sibon yangi da ge jingmut jing perkat jengki ngaleyo lat mentip syaphang ki katto gani ki para kenthei na biawara haga distrik Rajgar jangga Madhya Pradesh kilarai ban penduk no ya ge jabok plastik bla sapriang saudong jengki kim sim poi perkat ban don pat ban wanra ya ge jengkela makihi kila sedang ban lum ya ge jabok plastik bat gi bitor thali na keleng kesor. Suki-suki kena kejeng persyang ke lanang ki ustad, bat nang ta lah sedang ban pen kelai kata ke plastik sya ki mawit belatip kum ki eco-break. Mentah ya kini ki eco-break hi la penan kam ban pen itenat ya ki jaka pat ba. Hakini ki benai balalej harajgar, dagi spa kilo ki plastik lala ban penan kam biang bat penan kam hakerukom bakamba. Kata, ki plastik ki baju pen sapriang ya kejeng jabo hakenong ba. Mentah lengba kajung persyang, jong ini ki hinmen para kentai. Ki nang nok senyang ban pen itenat ya kanong ba. Ngai ku belai ya barok ki hinmen ki para kentai, jong ka biya wara, bat ya barok ki perlok ke bedai, bat kene ke jing yalap. Para riba iet, bon ki beriw kila tok syanga, daga ba ai jing mut, bangan keren halor kapang, ka bakar pang ba. Kapang kadai, ka Ganesh Utsav. Wala kadangsa sakat tu kane por shuapan sedang ya kane kejing lek kemen, nrei bon ki beriau kila kerpat bangan keren sepang kane menta. Kadau kalong baka kam man shina gi durblei jong Ganesh kala sedang lupa. Kinong shina durblei bat kebedei bak kane kakam ki kalalong ki batrishitom bon benai shua kane kejing lek kemen. Kumta ngadan kejing kerpat kabaret na kebenta jong pi baro. Nga kentu ipi ban penti kena bayak durblei jong Uganpati Baba balabu hayeng jong pi, haka housing society jong pi, nehegi dong jong pi, balashna naka kendau jong kari ka jong ngihi, balashna ki kiti batbet jong ki nong shna jing shna, bat ki nong tre kiti jongi, ki ba lash dayhi naga negari jongi. Nga kerpat ru ya barok kitu ki bashna ki durblay jong Ganesh, bakin bu hakamat ea ka jing tumu ban shna durblay naka kendau. Haga jokopor nga kerpat ikitu ki bathiet ikini ki durblay, bakin penti kena bakin tip ya ki tiar ayu lashna kini ki durblay bat nangno lashna ya ki. Sengobha wat thiat iki durblay balashna daga Plaster of Paris. Parlok, ki durblay kendau ki umno hadian kejinglian yam jong kejing pengam.

0: Erap baniada yaki wa kipung bat kamariang jungi. Hagani ke rukom la penek pensa eke jingit jungi, bat aga juga porgi pendep eke jingkit klik jungi ya kamariang. Nalor kata, habangi thiet iki dor blay negi nong terai kiti jong katan, ngi penskem eke jingkut jingmut jungi ban thiet hi, yaki eke eke belasna ha katan jungi, neka vocal for local. Ngangit skem, bahakani ke Ganesh Utsav, bat man la ke jingli aniam ke bakum kani haki por banuan. Ngin perkat jeliau, yakini kimat, bat ngin shimi ki senjam ki badan jingmut na kebenta ke jingmentoy, jong ke jat benriau jungi, bat kamariang. Parlok kebor ke bakrau tam jongka ri jungi, kadai ki briau jongka. Ki jing persyang ki beret, bat ki bahe ki bajah ki benta bopher jongka ri, ki hikai yangi shibun ki eki ei. Kini ki jing persyang ki peni, bahabadon ke jingkut jingmut, bat ke jing kersyan jok imlang saklang, laban wanra ke no-geno ke jingkala ke bakrau. To yai to shanga shaphangkum kini ki jing persang ki baja hasau dong jong phi to nang pha ki jingmot ba ki jing ai jingmot jong phi kala ban long ba kat to kini ki jing thmu ki baret ki badan ha jan jong phi kila ban long ki jing ai men siam ya ga ri bar ko wei ngan se kendo biang ha ubnai ban wan ngin se kren bat phi shaphang ki kat to kini ki jing persang ba thamai jong ki hin men ki para jungi hadu ka ta ka por to sumari la de ba dia la ka yeng ka sam bat ho Pidai ban penek pensa ya ke Ngihap ban tengka ya ke wei pekewei ke jingjau selap. Ya ke ne ke jingyalap, kem ya uslap. Omdai ban ailat bakan suki wat tang kendiat ru. Kumta kalong ke jingkerpat bekerpang jonga, babarok nginya wanlang, ban tengka ya ke wei pekewei ke jingjau selap. Kublai shibun.
1: Kene kede ke Akash Wani Shulong, pelayo semua mentan, ya ke jingpen ke
2: Kini tu kau kaji ni jauh, telah orang ini por biang sejisin yang siapa IP cik program guna sahaja next station kyang I. Dayo iap cibun bah, nak kau kaji ni silong, nado kau program kanun kibat, kau program agak kubor ketien kasih, wekam jual lagi kau program man kibat. Tadah yau biang I program man kibat cibat hepor kandisten, hewau yau ni iap, ya kejing pengelang cik ketien cintia. Tapi ni por kadang cai por. UEP ya kirwai jantia sedang dai bo pentem kirwai yang kit bai kin jin UEP tu DM jingmut wirwai ile cha tani apa gini ki arteli kirwai jantia
3: Bonsin hawi chema pha ki winis nyao ki kjat a da pakhanan How mun ukli pha the star boy yem pha chobi to ban ye ni bara haman se yang ale dalang a munus khiat uya adai ukla pha

Telah urut lagi tu kirwai ni ki casting crowd apa cukup ke program kirwai pereng kuyong ii ke program ruang sepi ni kat kasu ni jauhai. Tepor katkan maka studio kuyong ii dadap ich pau cetain depoi lak cukup urut ki program yang ii yang ni ka arpa peratrik penayun ru senem acara arpa nru. Tani ke jan miet ngau anak serang pi mamut cua tabak ikum lek kerpang ni pi perluk lak cimenta pi program kuyong ni ke station kuyong ii. Kemen ku suku kemen ni pi warok kilong ap radio kumia kuyong ii. Iku ni kemiri yau tiak suk tiak sain yau lagi. Ni wani wani mamin so, lagi tengen rat kuyar dah yang ngai pi. Heu yau ni wau kai mesti pendek ikam gue jam gue bon kau ni. Dang ya pi program kau neng station kau ni, nau cius by V.V megahertz atau FM band. Kata tu eh champion ini sejisian men, iku play pi warok tiak suk jayhin.